Step ke besuk epi baru ki polok no sahab kini kedai ke Akashwani Shilo. Bat ni pedang subah epi baru sya ke program ki suruh ya roh. Bat polok no sahab kini ke program. Bat mentah ke step. In malam shpi ya kejeng rai jong i F Marsing bat kegen hun. Bat kejeng rai jong i Fregel Lingshang bat kegen hun. In setang ini ke program da kejeng rai jong i F Marsing bat kegen hun. Kejeng rai ba a kerting. Kejuk mentah ban buat patsa da kejeng rai ke yang syong ne.

Di porok long sekap hidang yang sak bat nihap ke program ke suria rok. Ngin dia peteng syuk-syuk ya kini ke program sada ke jeng rai jong i fredel lin syang bat ke kin hun ke jeng rai balai ke teng min simbo kut tu hiar sashi sin ban buat pat sada ke jeng rai kin mau yutrai.

0: Inigaday ka Akashwani Shillong bat polok nasab inwalam shpia ni ka puar ya ka program sembo manunai bat ni ka program penyak so ya ka jingkren halor ka pang ka jingkren shitom ka kamla banya ka talen haba uta ubadane ka talen umtere shitom banwalam shpia da I Reverend Shanbor Karsintio.
1: Hak badin kong e nga ay kubla yapi baro ki nong sngap ya kani ka program. Kabenta banya pusan hak ni ka puar ka long, halor ka pang ka baong, ka jing tresitom ka kamla banya ka talen. Haba uta ubadon ya kata ka talen, tresitom. Hak aktien pareng ka ong, hard works beats talent when talent doesn't work hard. Kani ka jing ong, ka jing tresitom ka kamla ban ya ka talen, haba uta ubadon ya kata ka talen tresitom, ka mi na ka jing aymen siyem jong unong hikay ni u coach, jong kaway ka basketball team, ha kaway ka high school, u bakerteng u team notki. Ya ka ni ka jing ong lapin priyang pat ba, da ki nong yele ka sport, ke ba kentup ya u Kevin Durant, bat hadien kata, ka ni ka jing ong, kelak-kelalong ke tim pat ba, hak limpung, jong ke jil ekai sport, pada kiwi-kiwi pat ke jeliru. Kani ke jing ong kalong kum ke jing pin ken mau ya ke jing don kam, jong ke jing tresitom, halor ke jing la bat ke talen, kawala don lepa, haba ya kata ke talen, om syam lapen roi, da ke jing tresitom. Ke talen kalong ke jing ai ke bakerpang, ha uwei pe uwei ubriu, ubalaka syakani ke pertai. Kini kijing ai kilak banya pier uwe na uwe pat. Kum ke nuksa ngilak bandon ya ke talen ni ke sap ban ruai. Ban tem jing tem. Ban syat. Ban elek kai spot. Ban dru jing dru. Ban shna jing shna. Bat kum ta ter ter. Kidon ki brio ki badon tang kawe ni arteli ki talen. Don pat ki brio ki ba ublei u ai shibun teli ki talen. Baro kiyo ya ke talen hala ke jong ke jing ai ke bakerpang. La shibun ne tang ke wairu. Ya ke sap ni ke talen la itu lupa. Nadu ba ki kun ki dangret. Ki kimi ki kepa ki ba start ki petu bat bishar benia. Ya ke tak sap ba ki kun jong ki kidon. Bat ki pak pentebet ya ki. Ha ke tak ke benta. Ke jing don ya ke talen. Ke pensuk shibun. Ban le ni ban trey ya ke kam. Lembar kesap kata len don kamru ban tresitom, ban minot, ban kut jengmut, bat ban yaini, kenang ban lak ban puasya katong jong ke jengjom, ha ke jeng im jongi. Ke jengjob jong nuri jong nu, ke syong ha ke jeng tresitom, bat ha ke jeng minot jongki. Ki hap ban yait lengbah ya ki syak ki batar, ya ke jeng jauh umat, ya ki ding pingkiang, bat ya ke jeng tenjuk ki bakrau. Ki habanya ksaat bat banduk tiak duk damru. Kena makin yok. Ya ke jing job. Ki nong hilik kan sport nalor ke talen bagi ladon lupa. Ki haban tresitom bat ban kilan met. Bat ban praktis bha. Ki nong tem bat ki nong ruai ki haban tresitom. Ban hikai bat ban pentibit yaladi. Ki kena puli ya ki skul ni ha kinu-kinu ki jing puli. Ki haban minot top. Ha kita kejeng pulih kejongki. Kenang bikin nang kiu irat. Syaki kerdan ke bakam hajrong. Haduk bikin dapoy. Syaka tong ke bakila temu. Kalong pat ke basungsi baduan buon ki beriu. Ke baklem da pendon kam hok ke la kesap ketalan kejongki. Kisu pensep eno. Ya kata kejeng ai ke bakordor. Bat ya kejeng ai ke bakirpang ke baublei ula ai haki. Ngiyu I baduan ki nong yelekai football. Kiba kensai, kiba syukut no aka kian. Nang tak kinong ruai, kiba tebet, kiba poi siya ke jing drugs. Ki kena puli kiba start, ki poi siya ke jing pep no tang shipuar, ni ke drop out. Pat ki politician, kiba syampang, bat kiba idon jing kerman ni kalawe. Penban ki poi siya ke corruption, lani siya ke jing bamsap. Ki sap per ki talen jongki, ki syup bijai eno shijunam, naki. U Edgar W. Work u ong, ka jingkut kabak tang jong jing em kamdei namar bangi don tang kawi ka talent henre namar ke jing bomla ban penon kam ya ka ta kawi ka talent kabangi don haka bible kat kum ka gospel umathias kal nong ka barbusan ka khot ka baning kong hudu ka balai pho layatu shapang ukenrat wala ai ki talent halaki shakri jong u bakin penroy yaki yau baning kong ula ai san talent yau ba ar ula ai ar talent bad yau balai ula ai tangkawi ka talent u baning kong bad ba ar kila penroy bad penyok nong arsha ya ka bala ai bad katnu uken rat ula sopha ya ta ka jing troy shitom ka jongki bad ula ai ru haki ya ka nong ka babha kat ba u balai u bala yok shi talent ula tap bad bu ri ya ka hapok kendau klem penroy ne penyok nong AARUM. Kum tau ken rat ula bitan lep ya u. Ula kini eno ya kata katalen na u. Bat ula pensitom jur ya u. Kitalen kiba ngimpenen kam hok. Om day tang baki penduk nong yang ihi. Henrei ki penduk nong ru na kebenta u nong tau. U bala ay ya ki hangi. Kum tau ladang ngimpenen kam hok ya ki. Haba poi kita kesengi kaba ngin hap man ay jingken. Ngin om lak lain. Na kajing syak pen sitom hau kenrat jongi. Kajing tre sitom kalong kaba don kam haduk kata-kata. Wat langi long kita kiba telot bat kiba klem don e ya kesap kapong. Penban habangi tre sitom berbangi ay tilut. Ngin poi bait syakatong. Ulot Louis Mountbatten. Ubalong u Viceroy uba kadu e jongkari India. Ulalong u Brio uba Crown. Uba start bat uba lala. Ban job ye gejing e. Kiba kelany bat kiba Crown. Kiba uya kendu kepuar jong gejing sinsyar jong u. Hak wika singi ula don bat ki nong tok kubor. Hak a press conference. Uwe na ki nong tok kubor. Ula ya ro. Ya kata gejing Crown jong u. Bat ula keli ya u ula ong. Sir, ka ay ka bari ka ba penlong ya ka jing job jong pi? Ulot Mountbatten ula ong. Ka jing si sya ka long ba nga ngam long uba pier na ki waypat. I am very ordinary person. Bat ladar nga don ka nukanu ka jing job. Ka ta ka debet tang na ka jing kut jing mut ka ba scam. Ka jing tre shitom bat ka jing pendep hok ya ka kam. Hakata ka puar baro ke badan hakata ka conference. Kile ya thap kiti. Bat kile risa syat. Ban ay buram ya u. Si syang yu I badan buun ki bom da start ye. Ki baduna ke yuk kakot. Bat ki baduna ke sap ke talen. Pan ban ki treshi tom. Ki kut jing mut skem teriang. Bat aka bakat du. Ki poi tiap syakathong jong ke jing jom. Ki kamla maki penban bani kitu ki brio ki bastat. Ki bayo bakot. Bat ki badon shibun ki sap bat ki talen ru. Ngin yu I ba ki brio ki bang ngimpoi perkhan. Bakin poi shaka thong jong ke jing job. Penban ki job namar ke jing trishitom jong ki. Kat baki tu ki bang ngila kemit lenti ba. Bakin poi shaka mat shaka jing job. Penban ki sakut shadien. Bat ki poi wat ha ke jing syak rem ru. Namar ke jing bom treshi tom jongki. Bat namar ke jing le kam kai jongki. Uriu start aka Bible labo yu I ya ke jing jai pedek.

perlok dah nak jeng ruai jeng ibasius pak soalang deu try ngila poi syak bakut jeng program kisori ro ke balawan shipina ke akashwani shilong hadung ini syam biang agwai pat kapor nak liang ke akashwani shilong ni aiku blei kesengi besut bakmen pi baro sengawaban abe ke program ke ban buat ke program na lempung ki kenat.

0: hadin ko to ka jim rai bla ka teng bas kem ya ka jin ko ngo la twa ji pi ki hab le apo ji pi ja jong I me ban chen ya mar banyang do ma dai na pa no chim ta ba kong san ka pin sha ko ka program apo ka ji pi ja jong I pin non lang just in mari halar ka pang ka jin ko ka dai ka jim len ba ba
1: ka sni ka bas so mat ba kem ne pi ki hab ba red ba ro ki ba ya don lang hang ni bat kum juru ya ba ro ki bas ngap na la ki jong ki yeng ki sam Hakan ikan step, ni dan menuan lam syapi. Ya ke program, ke biaya day kerpang, pat ki hap berit. Dia, ke pang ke bangi lajit hakan ikan step, ke long halor, ke jingkut, ke day ke jing melian bapa. Di hak ke biaya day bat ke ni, kini ki hap berit, ki biaya dan hang ni, kin ay hapi, ya ke drama, ke biaya day bat ke ni ke pang. Di syuah pengin sedang no, ngakot ya pi ki hab barat baro ki badan hang ni mapin pin itu ila di
2: ka kerteng jenga dei ilusiana nong bri ha ka ne ka drama ka bangin sa pin ya ngau shapi ngat shim ya ka benta jang ilusia
3: bat ngapat nga kerteng I angel mary thaba ka benta ka bangan shim menta ka dei kum ulum len
4: nga kerteng iwan bat sara mauri bar ha ka drama ka bangin sa pin ngau ya pi nga dei ujoni
5: Nga dei iban sana mauri, bat ha ka drama ka bangin sa pin sngo shupi, nga shim benta kuminong hikai.
6: Nga kerteng I Josephine wan kemen mauri, nga shang class 1.
7: Nga kerteng I Midari ya I mauri, nga shang ha class 3.
8: Nga kerteng I wan kershan lang mauri, bat ha ka ni ka drama, nga dei ukit dor.
9: Nga kerteng I badab lang Darius mauri, Bat hakani ka drama kebangin pesengau ifi ngalong kum ubak bor.
10: Ngapat ngadai ibalajit kensai ilijus taba hakani ka drama kebangin penyesengau syupi ngasih benta kum munerata.
1: Kublai syibuan ya pi ki habarit ba pilapin itu ilade. Ngi sengau tenadru bi don ringkat bat ngi ibaba ay banong kendri iban teme ke kita. Dia menta kum ni ngin sedang no ya ka drama lingkot. Hakan ni ke drama lingkot, ngidan ar benta. Hak benta ke peningkong, nginyak sengau syepang, kishikin hun kibriu, kibasyong banyalum, hayang dorbar, banyak keren halor, kajing kut, ringkat, buat kajing eye awareness, na kaliang kibriu ke municipal booth. Hak benta ke baar, kadai halor kipor jinglong kena jong ibak bor. Dia menta kum ni ngin sedang no ya ka drama bat ha ka ni ka por ngin ya snap shua ya ka benta ka banding ko
11: ka day ka sni sa jan I ba bor kar ba I dang yad ya linti ban let si yeng dor bar I pet ki jabo ki badan ha baro sao dong ka shnong bat I sngou bin yao marwe marwe ban pet ya ka shnong bakala jabo bat gila hadu kat ni Iba bor ikren marwei hela dia bat idak kerengak kli artan.
9: Hoi, kani kesenang tungi kebakut bat kebaik tenat bahan mencua. Mentah kalak kelat long kesenang kebajabua. Kepertai eju kebalahai kum kani mentaru. Hendai nyisyam balat telap dah kajabua penban.
11: Kat ba idang yaj kum ta, hakata kepor, idon kibala yaj na janjung iba bor, ki ai kublai yi.
12: Ku blame step
9: abor. Ku blame step ipiru.
11: Kinong shong shong, kila shong hiyeng dorbar, manap I kibriyo ka municipal board. Tang sa shipang, kila poy, balas dang no ya ka jingyalang. Kaladon, ka jingpdiang burom na kaliang I chairman, boot sa na kaliang urang ba shong. Ikong dapisha, ilong inong penyat, ya ka awareness program, bat ilakren kumniya.
3: Kublai shibun ya piba, bapilak pediang semua bahaya ni, bat syak bengin penyat ya kanya ke program, bat kum juru ya piba roh kibalaya wan banyiyok bentah syak kanya ke jingsya hikai, kebapeni bapikwa banyiyok ya ke jingkelah haka dong jumpi. Kanya ke long kesin bengkong, banga wan ban ai jing hikai haka senong jumpi. Tengan sedang no dak babatai pensyai halor ke waste management, Lanik kerukam lum bat berat yakinyut kijongi hak rukam batmai ngan pen i mentai kan ye ke presentation ke ba ngila pen kre ke ba ong striving toward zero waste lani ka jingle ne jing persyang ban lat na ka jing berat jabo pathar bat hadien nginya keran halor kumno bengin penduna yakini kijing nyut
11: kan ye ke jing ai jingi kai kala ya chakman hadu banapoi shakabakut kabalalong kabayaj bet yaj rinti bat khaddu lapinkut lagi kitin ai kuble jingi babor bat kajing thapkti udaman ubalawan shai babor pala kapla ne ulong ukhna ubatrai men step pansar surok man pankhuj yakadong wat hakador kabaret bat ulet skul pat mensni
12: kublai babor ngala dep wan lumlut iki jabo ngala ya weru iki wei ki parlok bakiru kila wan wan pin khoj lang bat nga
9: namon pidi tang khna badang red henri ka donu ju phi kalong ka bakrao kanu kandan ka jing kala ka bakrao mat kan long ka saudong sakun ka baitanan ada baro kindan ka jing mut bakrao mantri ka mapi
12: kublai shibon babor
11: udaman upu samrki bat kumtahi ulamare no shakman bat kanie ka jinglong babha jungu kala pen ken mau ke i babor ye ki por jinglong khna jungi
1: ha shwa bengin pai shak benta ka baar ngin ya snap shwa ta ka wei ga jing rai ka ba ker teng a ko jing khuat bala pen kre de kini ki hab berit jungi

Kanigre ki akash vrin shilong, ni prans mo bahay pi baro shak transmission gab ar, kabajuan shapi ha ulais pa sa pinyo point a meter ha o medium wave, ubay ring kat ba upras pa andrew sao kilohertz. Pila ruban yo smuye ki program ki jongka naga news on air app bat naga DTH. Tipar lop no snap shwap ni stang ye ki program jongi baro ki ba minta ga jan mien, sa shi pang por ni ni so abak station jongka akash vrin Delhi, hakapor sanbije naga minta ki krubor ha ketin Hindi, ban buat pa da ki krubor ha ketin pareng, hakapor san ala san minen. Titunya abad sengap ia ke kubur nak akash vini Delhi. Kami kedai ke akash vini Shiloh.

0: kini gerai ke akashivani shilo kejilong jong gusun ning gumbala bu dak menta kasmi keji shit jing kriat hasilong gebeki kolong 0.0 degree celsius bat kebahiar kolong 0.0 degree celsius hasora kebeki kolong 0.0 degree celsius bat kebahiar kolong 0.0 degree celsius haum yam kebeki kolong 0.0 degree celsius bat kebahiar kolong khakndai 0.0 degree celsius kejing hap slap hasilong kolong 0.9 millimeter hadu prashiteng menemen step hading prashiteng tak hadu bandayo ya kene kejing pentip kolong baomdon kejing hap slap hasora kolong 0.4 millimeter hadu prashiteng menemen step hading prashiteng tak hadu balayo ya kene kejing pentip kolong baomdon kejing hap slap hom yam omdon kejing hap slap kejing hap kasun bening hasilong kolong nyopulai nak shispa Menstep bat nyuf san na kishispa janmi. Kajinglong jong kusunmeng hasilong bat kibinta pamar jan jongka. Kalong bakandon kajing hap selap bamulumala hakikat tu katni kijaka. Kajing maham. Kalabanwan ulap ba kajing tit upertat bat kajing taba kalili hakikat tu katni kijaka. Bat kandon kajing bel air ha kajing stet kabalai po haduk sau po kilometer ha kishikenta. Kitumtan kilong kajinglong jong kusunmeng. Kumbala budak minta kesengi kedi kelawan syafi nak akash vani shlo.
1: Blay pi kipar lok nong sengap paro. Ka akash vani shlong sesien kepriang sengup hai pi syak program ki sausmai. Kebajuan syafi olai spa sau punya poin armita how medium wave padu berengkat bat praspan rupusau kilohertz.

Parlok nong snap kila yos ngom mantan ya gitu ke jung ruang ke bakar tengin om snap jar jung i hamelin wanyang. Da gitu ke jung ruang la poi shaka bakot jung ke program surya ro. Tada do bengi lesham yang bat pia ke bai pat kapor kene kere ke akash vani shilo. Kanigarega akash vini shilong, gajing long jong sunling kumbalabu dak mantasni. Kajing shit jing kriat hashilong kabakiu kalong 100.0°C, but kabayar kalong 100.0°C. Hasora kabakiu kalong 100.0°C, but kabayar kalong 100.0°C. Homiam kabakiu kalong 100.0°C, but kabayar kalong 100.0°C. Kita mentan gelong jinglong jong sunneng kumbala budak mentakasni kini kelawan shupi nak akash vani shilong kini kedai ke akash vani shilong.